buat Detroit Direct Texas orang asing. Nyalin di dalam Jilin Yeager cuma bisa kasih debit. Wow.